0: empungu sijanguira ino okubone nkuduweri ndi alinga kulingira kati kakaleka leka lechi mwe kubovera kudota kwomunwa sauti weno go big ote over
1: chibukuma isa tiko iko
2: eta sebo
1: ninye mukazi yange aitaranga kunina kanino
0: lumba
2: agomadi sebo
1: busatu
0: kale zana busoga lobinga wana gasta ili mwenda musambu standa la hasho zana busoga lobinga akasente kanukai mkaliwe emiwe nidi zisatu tutani sokubanga diwogoka kumpola mpola bana mkisa batani sokubanga babikola
1: bana mkisa
0: batani sokubanga bafunaku
1: ebro udachika itani
0: nigasta ibiri mwenda musambu standa la hasho ama nduba angabe busia ama nduba angabe na maingo hati yeyo sasa liyangu kanduka angeze na lati lansimi lakake kaka kwa lachi ereyo eyo bali batani sebalitali senoko lebintu batani sinakola bendera
1: batani kai
0: bendera angeri muza so I want to pay you sasa vitu wako ni serious
1: ndi wa mnange mashafik
0: be
3: mpa
1: ntaja
0: utaja
1: kwa ni kwenda babuza mkwatuza
0: utaja
1: tukole tukabese
0: so choko balike muko
1: iba umureko
0: kale
1: ningoba kwa kunteri
0: mugane
1: bugane tulikwira mnakwatuza ibi buzo mukalini section zindala ibiri isatu ina Rosanti vya kudonda ainaenda kuzigira mna ifa ba Paul Auto Spares na wanyagao abegule lina mukanika pichipichi na gaine mutia byango ati pichipichi ya jikanika
0: bali eri bulunji
1: alright na veni mama dokita twa mwaga ntwa mtu walako
0: kwa
1: pichipichi yange bwana ndagira bulunji ja oja wa Paul Auto Spares ekasa na wanyago
0: yes sir
1: osoro kwangu idanda ba pichipichi eri no buzibu
0: namuze
1: abali kumkwapo gwe viende abali eruka wankole ule kisozi idana wanyagao
0: Yabindi bikulambe bulunji gemesi monige star.
1: Aini ba makanika abalunji oba aine bime birunji okuva India na Japan yonka ba makanika abesigwa bali yao mukagasi yao kumpi ne isaza bakubira kuzino musambi 53.
0: Otyo.
1: Anna mukaga atanandala asatu na isatu zino musambi 53. Anna mukaga atanandala asatu na isatu bazino musambi nandala mukaga na munana musambi 0 isatu. Nenda kusigira ba Jessica Farmers Vet Farmers Chibuga Chai Dinda. Abakutukize nkoko eyo na kolala jebeta muzu muyindi.
0: Nkoko
1: en ekuleta amule na kadinga kaleke endere nkoko baje. Bakuleta nkoko jebeta kobu 500.
0: Ekula muichi sadwa ya gananga.
1: Kuna lula kuna lula kuna lula. Walikwenda ya maji ya nyama oba kineji otichiso gasoga.
0: Nkoko
1: bajeta muyindi. Pegano ja opwenga ofune nkoko jeba idanda ibo bulunji ngate na kolala tinga tija kufafa. Baku viraba Jessica Farmers Vet Farmers Edinda kusino msambu 0 isatu
0: Otio
1: Ina 0 Muka aga ina isatu 0 msambu 0 isatu Ina 0 Muka aga ina isatu Oba 0 msambu msambu ina Chenda na msambu Iku minamuenda Asatu na ibiri
0: Kale we na umutu wangoli ya vuyendoli ya kamuli Nebitu ndo vitu reine wao Umutu wali ya kakensa kutuwa tongosa Bamweta The Benny's Capital Brain ekitu kiro weka kensa mkuba angako lebi uma angako stabi uma Akuko le rendi jenunji Akuko le rama dinsa malunji Akuko le rama sandu kwa malunji Mfiche wandiro oziza kunga wachiko la mchuma Oje tuwe ikizo kuba angabiko la Erebi ntuwa bita ambukiza ila bulunji Uti wali yeyo Aya ganibo ekitu kiro buyende Ukulugudo lije ingo Opposite transformer wena osobo kuba angomu agana Katifuna nambe yesi mwenu mkubile ku Ebintu bita ambule bulunji Oja kuba kuziro msambu itanu msambu Ama kumiana na itanu Asatu na isatu ama kumi atano na ina Zero msambu itanu msambu ama kumi atano na itanu Asatu na isatu ama kumi atano na ina Evindu vikutambulire maridadi sana Iwoli kuendo kubangu wangu waku sentro buido Kuna kuru alero mkuzi gilire chindu Kwa yente milioni diri isatu Abantu basatu wa jakutu wala kalala chitundu Na hende mitu wala ama kumi atano watano Odu abantu babidi watole mitu walo Ama kumi atano Nga wadigawa na mnede vidi abine tanu abine tanu Odu abantu ama kumi abidi Batuale mitu walo jijakuba etanu etanu Na kaka kaire
1: olede
0: sele dimtani tukubanga digabwa
1: oweru
0: ukava kuwangula ku bawangwire kukale wena okalino kuba nomukisa ngoniga motia
1: star 2.7 onige star ndalash
0: yesebo
1: kino maino ngaba kuchaze bo chaziza obo likuri ya sana ngalo na balaza embero lisi wiche likutandika tubotera kuba
0: bakandise
1: bakusubiza wale bakusubiza ati bilikuruka nige star 2.7
0: ni kumulimo osoro kubanga tibili kutambula bulunji niga mu
1: niga 2 Mwenda, musambu, star, ndara, ash. Mbadu wata 3 phase. Masana laze. Mzewe maniko na ima gana shabana uwa mkangu.
0: Mbadu
1: wata 3 phase.
0: Masana laze. Ate tulikuma adi tukolea kuchibu. Buti wali wali kumpuliriza. Zoli tukuliza kula adi yenu. Tukolea mchibu geche idinda.
1: Tila girida.
0: Wai debu yomua kulea muidinda. Ayi fika vitu kulea muidinda ino. Tutia. Kuba tulikudina. Ere tuna mtu wakubati. Idinda. Ensi kunsi muko ya chira. Jotwa gana
1: bas kankuzi gire ndifu na meto wakisi mchibu kache idinda
0: otio
1: bali yao mchibu kache idinda wene wagati ndifu na meto wakisi ono ako lebiye sube biyawa masomero gona gona ako lobute bobo echi umanga wa masomero

Mbagambia nchi oruwa alero tuja kuwa nipakio mubaya. Ono gwe mbagamba. Oyo gwe mbagamba baba.